0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15 ribu ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adik tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas, helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia. Gigas dapat ditemukan di offline store Gramedia, online store Tokopedia, Shopee, maupun Instagram Gigas Official. Gigas, 100% Indonesia. NBS Radio.

Anda bingung cari tempat makan yang cozy bareng teman atau keluarga? Pastinya dengan menu asik dan harga terjangkau dong. Jangan bingung lagi, ada tempat yang strategis di pusat kota Cimahi. Jadi Anda bisa sambil menikmati menu makanan dengan kopi yang disajikan sambil denger musik dan request lagu yang disuka. Asik kan? Menunya pun beragam, kopi yang disajikan oleh barista, dimsum, Indonesian food, western food, dan aneka pasta. Mampir yuk ke Kopi Paste, Jalan Pojok Utara 222 Cimahi. Buka dari jam 11 siang sampai 10 malam. Jangan lupa follow Instagramnya @kopipastecimahi. Kopi Paste, eat, drink, and love.

0: Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya sih NBS itu Next Bandung Sound. Ya mudah-mudahan sih di era radionya zaman sekarang, yang barangkali beda dengan yang dulu, jadi next soundnya Bandung lah. Itu aja. Keep on rocking.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.
3: Any Sounds.
1: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: ulang kak, sorry ya. Ulang. Aduh aku deg-degan ay. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Eh ulang, kok gitu sih nadanya Kak Airin, help me please.
1: Masih fine kok.
0: Olah, halo saya dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk
2: Dunia.
0: Oke. Okay. Berarti dari kutlas sadar ya? Tante maaf ya panjang.
2: Tante.
0: Eh tete, sorry. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Kalau aku lihat huruf NBS, aku jadi punya singkatan deh. NBS singkatan dari Naomi Beken Selalu. Oke, jadi sukses dan jaya terus untuk NBS Radio. Sampai bertemu kembali.

good breath.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen nggak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga nggak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 80s.
6: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on air berbasis streaming, NBS Entertainment

0: pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi. Meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.

0: Halo, hai, apa kabar Anda teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Susah banget.
1: Lagi ngapain? Kok ngomong sendiri?
0: Lagi belajar siaran.
1: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
0: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
1: Pastinya.
2: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds.
5: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Mari, kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin kita alami.

RMS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

playing the music you loved, NBS Radio.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di kota

0822-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

0: NBS Philosophy with Winda Aliena.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Winda Aliena. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar menjengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

0: ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS Sweet Memory.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: NBS Radio.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Selamat datang di Bandung Bang Naim. By the way, wah, busnya kok masuk terminal udah mau tengah malam kayak gini. Telat bener ini. Aduh. Emang berangkat dari sono jam berapa sih dari Jakarta?
1: Makasih banyak juga Mas Dian nih. Lu repot-repot nih menjemput. Bisnya sih berangkat tadi siang. Cuman tadi mogok di jalan, Mas. Nah, nggak tahu tuh di daerah mana. Kata orang sih di situ daerah Angker. Memang sering ada kejadian mobil mogok di situ katanya.
0: Ya elah. Dasar. Mogok yang mogok. Ah, dikit-dikit hubung-hubungin sama hal yang kayak gitu. Orang-orang mah kayak gitu mulu, ya. Hah? Dikit-dikit mistis. Apa-apa goib.
1: Ya, kata orang begitu sih Mas. Empat kosnya bagus kagak? Komplit kan fasilitasnya? Ada AC, kamar mandi dalam, ya gak?
0: Yoi lah, dijamin keren, mulus, bikin canggih Bang Naim. Tanda gak akan kecewa. Gua aja betah di situ. Udah setahun lebih gak kemana-mana, gak pengen pindah. Satu lagi, penghuni kosnya cantik-cantik, manis kayak gulali. Tapi ada tapinya. Kalau yang namanya Bu Rena itu Bang Naim, jangan diganggu, oke? Itu pacar saya. Baru calon sih, calon pacar. Nyaris. Ya, kalau dihitung-hitung sih 70% lah. 70% sampai belibet gua.
1: Ya, Mas Dian, aneh baru datang udah ngomongin cewek. Dari dulu kagak berubah Mas Dian nih. Ini urusannya cewek mulu.
0: Biar awet muda. By the way, perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta gimana? Aman gak? Gak ada kendala kan?
1: Aman lah. Cuaca juga bagus Mas. Cuman ya jedak-jeduk dikit lah. Untung libas awan. Cuma kagak nyampe bikin jantungan. Ya dikit tibur sih. Pramugarnya seksi-seksi.
0: Alah, tadi gue dikatain suka cewek gak berubah. Ternyata ente Bang Naim juga sama aja. Mata masih jelalatan liat pramugari. Sami malah. Kok anak sama bini gak ikut pindah sih Bang? Kenapa? Gak sekali diboyong juga ke Badung? Gak ikut?
1: Ini aja tuh PNS di sana Mas, susah ngurus pindahannya. Nantilah kalau progres kerja aja di Bandung udah mantep, baru dibikinin pindah. Lagian anak ayah yang SMP lagi siapin ujian, udah mau masuk SMA. Kalau urusan pindahnya memang gampang, ya mungkin setahun deh. Atau
2: awas Mas Dian, ada monyet nyebrang, awas monyet.
0: Kegilis gak ya? Hah? Kegilis gak? Aduh Bang, itu bukan monyet. Itu kucing. Masa sih Bang Naim gak lihat? Bang Naim rabun kali ya? Gak pakai kacamata sih. Kucing itu. Aduh.
1: Monyet Mas Dian, itu monyet. Bukan anu, itu monyet.
0: Bang Naim gimana sih? Jelas-jelas tadi itu kucing nyebrang, bukan monyet.
1: Kata orang, kalau kita nabrak kucing, kagak boleh nyebut kucing. Pamali. Jangan nyebut kucing, bilang pakai nama lain. Kagak boleh nanti kena sial.
0: Ayah, Bang Naim ini percaya kayak gituan. Tahayul. Udah turun dulu sana. Kucingnya ngeganjel di mana ini ya? Aduh. Bantuin Bang, periksa depan.
1: Gak ada. Mana monyetnya?
0: Kucing. kucing. Monyet lagi. Perasaan tadi tuh bunyinya gedebuk dah. Masuk di kolong. Atau udah lari ya kucingnya? Hah? Jangan-jangan masih hidup kucingnya.
1: Paling serempet doang tadi. Udah lari ke seberang jalan loh. Gak ada apa-apa ini. Eh loh, itu tempat apaan Mas Dian?
0: Eh? Lah? Ini kan tempat kos kita. Lah kok udah nyampe ya? Perasaan tadi tuh masih 10 kilo lagi loh jaraknya. Kenapa? Aduh, tiba-tiba udah di depan kos ya? Hah, heran gua.
1: Lah mana saya tahu, Mas. Pakai nanya ke saya. Bandung juga baru kali ini. Tapi dilihat dari luar keren sih. Tapi kok auranya kayak gelap ya, Mas?
0: Ya wis. Ya udah, saya parkir dulu mobilnya. Gak usah dipikirin lah, yang penting nyampe. Tapi kok gelap banget ya? Mana nggak ada lampu jalan lagi? Ya udah bang, turunin dulu barang-barangnya.
1: Oke Mas Dian.
3: Bentar.

0: Hai, kami dari
1: Kora.
0: Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
2: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
3: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: NBS Radio.
1: Anda waras kami gila.
2: Nah, ini dia kosnya, Pak. Keren kan? Tapi kok remang-remang gini ya? Bau apaan ini? Kayak menyan. Tumben, si yang bakar menyan. Ada apa ya?
3: Enak kok baunya, Mas Dian. Wangi.
2: Enak apaan? Kok kayak dukun gini enak. Aneh banget ini tumben-tumbenan ini yang pakai bakar menyan segala. Biasanya mas sendal jepit yang dia bakar. Apa ban bekas? Nah, itu yang datang. Assalamualaikum, yang cantik.
4: Waduh, jangan pakai kalimat begitu. Sakit kepala yang. Stop, jangan pakai salam.
2: Elah, yang kenapa sih? Biasanya malah yang marah kalau kita nggak kasih salam. Tumben tapi ini yang kok cantik banget ya. Dandanannya udah kayak mau ke pesta. Yang ada ini undangan pernikahan ya. Pakai baju yang bling-bling segala. Aduh, silau men.
4: Ya nggak kemana-mana kok. Lagi pengen saja pakai baju begini. Ini ya temennya Mas Dian yang mau ngekos di sini.
2: Oh iya. Sampai lupa saya. Kenalin, ini Bang Naim. Baru datang dari Banjarmasin. Dulu teman sekantor saya. Pindah tugas di sini ya.
5: Iya ya. Saya Naim, teman lamanya Mas Dian. Mas Dian, kok mirip ya sama Mbak Dukun yang kita kenal dulu?
2: Emang mirip. Jangan-jangan saudaraan. Ya udah yang, saya antar Bang Naim ke kamarnya dulu. Capek dia mau istirahat kali.
4: Istirahat di kamar saya saja. Kamar saya luas kok. Bang Naim mau bikin apa saja di situ boleh kok. Kamarnya Bang Naim belum dibersihin. Besok saja ke kamarnya ya. Kamar Eyang saja dulu ya.
5: Oh iya, boleh kalau gitu ya.
2: Hei, apa-apaan sih ini Eyang? Masa Bang Naim diajak sekamar sama Eyang? Ada apa sih ini? Kesurupan atau mabok? Baru lihat cowok ganteng gini aja udah kegenitan nih Eyang nih. Payah.
6: Halo. Ada tamu. Siapa nih?
2: Mbak Lia. Ini teman saya Bang Naim namanya. Mau kos di sini. Dia baru pindah dari Kalimantan, tepatnya Banjarmasin. Bang, ini Mbak Lia, cucunya Eyang.
6: Aduh, gantengnya. Ih, kok beda ya? Beda banget ya sama Mas Dian ya. Padahal temenan ya?

0: kotor, belum sempat dibersihin. Bang Naim, kan baru datang,
1: jadi pasti capek dong. Mesti istirahat dulu.
0: Udah di kamar saya aja. Ya. Sini, ikut.
2: Apaan sih ini? Hah? Butan? Kenapa pada begini semua modelannya ya? Hah? Ah, ayolah Bang Naim, kita ke kamarnya. Bang Naim aja.
3: Tapi Mas, boleh juga tuh idenya.
2: Ide apaan? Ayo ah.
3: Gitu dong Mas Dien. Maksud mereka kan baik. Lagian, Eyang itu baik banget orangnya. Beda sama Mas Dien bilang sama saya. Katanya galak. Terus, lah itu baik kok.
2: Justru itu yang saya heran Bang. Kok mereka berubah kayak gitu sih ya? Aduh, padahal biasanya Eyang tuh galak loh. Kok bisa-bisanya nawarin Bang Naim nginep di kamarnya? Jangankan kayak gitu, tiap kali tamu saya datang, mukanya pasti cemberut. Dia monitoring mulu di belakang pintu. Udah kayak hansip.

0: Nah, itu kamar Bang Naim di ujung sana tuh, sebelahan sama kamar saya. Yang sebelah sini ini kamar cewek-cewek semua. Aduh, ini kok banyak asap ya? Hah? Kabut atau asap ini? Oh, alah, ini kayaknya ada yang lagi masak ini. Ini dapurnya Bang. Siapa saja boleh pakai ini dapur. Tuh, Neng Iis lagi masak itu di dalam. Ayo kita samperin. Saya kenalin Abang ke Neng Iis. Halo, malam Neng Iis yang gemoy manis manyun. Gemulai lunglai. Masak apa hari ini, Neng? Neng Iis, ini kenalin teman saya, Bang Naim. Baru tiba di Bandung. Dia mau ngekos di sini, you know?
1: Oh iya, salam kenal ya. Kenalin, saya mah Iis. Lama kepanjangan nama, Iis Isilainingsih pokoknya nama. Yang murah meriah, tamahal ini. Panggil we Neng, Neng we pokoknya nama lah, Neng saja. Ih, si abang ini ganteng kayak, ih. Nah, bagus lah kayak penghuni baru. Bosan tiap hari nih ngasih Mas Dian mulu, maaf. Ini
2: arahnya. Kali Neng, saya Naim. Panggil Bang Naim boleh, panggil kakak juga boleh deh. Tapi jangan panggil Om. Ayah belum tua-tua banget.
0: Kontang ganteng. Perasaan saya sama Bang Naim itu 11-12 loh. Bukannya, hah? Tapi saya nggak pernah dibilang ganteng. Diskriminasi. Neng, masak apaan sih ini? Kok baunya lain ya? Biasanya kamu kangkung kan yang dimasak. Ini kok kayak apa sih, kayak baunya kayak bau kembang.
1: Memang bunga kantil. Enak.

0: apa-apa sih, kembang bunga, bunga-bunga kantor kok dusa ngosing. Ogah, apaan kah, gimana rasanya ini? Aduh, oh, baunya aja udah gak enak. Apa-apaan sih lu, Neng? Bikin sayur, bunga kantel segala. Kayak kuntilanak lu, ah. Itu makanan kuntilanak, tau.
1: Ih, enak ya teh Mas Dian. Ampun, nak. Sempernah nyobaan emang. Sok gerak cobaan, jadi apa rasanya siga kumaha? Bang Naim, mau nyobain? Sini, biar tahu rasanya kayak gimana bunga kantil teh dioseng-oseng. Sok gera, ayo enak. Kadieu sok dia kuneng disuapin hiji-hiji gera ah.
0: Gua apa makan kayak gitu. Makan kantil. Ah. Ini apa neng? Ayam goreng kecap ya? Hah? Nah, kalau ini buat gua aja ini. Tapi ayo kecil-kecil ya, huh? Ini ayam apa anak ayam ini?
1: Sama kalong Mas Dian, kelawar goreng asam manis, huh? Pedas dengan alat neng ya, alat neng sama anggur, ih pasti enak pokoknya mah. Hese tete neng tenyari na

0: dipukul Mas Diana. Ayo yuk makan, buru makan.
1: Wah, sarap lu. Wah, sarap lu Neng. Seumur umur saya ngekos di sini, baru kali ini lu. Aduh, kelelawar digoreng. Kayak lu sih ya. Sejak kapan sih lu makan kelelawar? Gila lu.
2: Cobain dulu tuh Mas Dian. Enak nih kayaknya.
3: Agak boleh nolak lu. Udah ditawarin malah kagak dimakan. Nolak rezeki namanya.
0: Buru makan Mas Dian. Capek-capek nengus-nengus kelelawar. Gudang-gudang. Ayo nanti dimakan ku Mas Dian. Cenah erek nyicipin, ek nyobaan. Buru dimakan lah tuh. Kan udah janji mau dimakan. Erek bikin neng ngambek. Marah. Buru makan.
1: Bukan begitu Neng. Tadi saya pikir tuh ayam. Ternyata kelelawar. Kalau ayam saya mau. Ini ngapain juga nih Bang Naim ikut-ikutan gendeng. Terus itu Bang Naim aja yang makan. Sama ogah. Bang Naim aja yang situ jadi Batman. Saya mau ketemu Bu Rena dulu aja. Neng, Bu Rena kemana Neng?
0: Tuh ayah tuh di tukang. Bu Rena mah. Tukang tuh ayah.
1: Kok udah ada di belakang saya sih? Maaf Bu Rena, nggak dengar saya kalau Bu Rena udah masuk dapur. Aduh, tiba-tiba aja nongol udah di belakang saya. Ini saya mau kenalin Bu Rena sama penghuni kos baru kita.
4: Iya, saya sudah tahu. Sejak tadi saya di sini, Eyang dengan Mbak Lia tadi pesan, kita mesti kumpul di taman, di tengah kos. Mereka sudah ada di situ menunggu. Kita semua kumpul di situ sekarang.
1: Alah, ada apaan sih ini? Ini udah tengah malam loh Bu Rena, jam 12. Apa nggak ada hari esok? Ayah, wah ini si Eyang, Bang Naim ini baru datang, mau istirahat dulu. Saya juga capek dari tadi, pengen tidur.
4: Enggak bisa, harus sekarang. Kita semua kumpul di taman, sekarang. Tanpa kecuali termasuk Bang Naim. Mas Dian gak mau nurut sama kemauan saya.
1: Iya, apapun maumu saya nurut deh Bu Rena. Nurut deh, lebih kamu mah. Tapi

0: Emangnya ada apa sih? Kayaknya gawat banget.
1: Nanti saja di sana kita bicarakan.
2: Itu sayurnya yang kalau warna tuh bawa sekalian.
3: Hah?
2: Nanti kan kita duduk-duduk sambil makan cemilan. Kan enak. Ya kan Bang Naim?
4: Ini Neneng. Eh, bantuin bawain. Masakan Neng Iis enak banget. Baunya aja wangi. Cetar membahana.
2: Neng gitu loh. Makasih ya Bang Naim ya udah muji-muji masakan Neng. Kieu atuh jadi lalaki mah tong siga masih Mas Dian tuh. Jutek, judes ka Neng teh geuleuh ningalina oge.
0: Aduh, sarap lu semua gendeng.
5: I love him. I'll take care of it.
6: Can I speak to Carly?
7: Why?
6: Can I speak to Carly?
7: Why?

0: Anda waras, kami gila.
1: Weh, udah ada Mbak Lia sama Eyang. Hah? Tumben-tumbenan tengah malam begini ngajak ngumpul bareng. Hah? Mentang-mentang ada penghuni baru pakai penyambutan segala. Saya dulu gak pernah pakai sambut-sambutan, yang ada disambit malah.
2: Duduk di sini.
3: Uh-oh.
2: Di tengah, Mas Dian.
1: Oke. Okay. Whatever you say, do smoking. Maksudnya, I nurut dah sama Bu Rena, sayangku.
4: Buru atuh Mas, ih. Dimakan cemilana. Ih, si Mas Dian.

0: Ngapain sih lu? Masa-masa gua mulu makan kalong? Ogah.
1: Pokoknya Mas Dian kudu makan. Hah? Mau dimakan enggak? Atau Neng harus...
2: Sudah. Kita bicarakan fokus ke persoalan.
0: Persoalan? Emangnya ada persoalan apa sih? Pada tegang semua mukanya ini. Hah? Ada apa sih?
1: Mas Dian kena hukuman, ta. Kena sidang, sih. Mampus, ta, Mas Dian, ta. Nah, lo, puas, ya.
0: Ih, apa-apaan sih lu, Neng? Ketawa lu nyengir gitu. Serem banget, ih.
2: Mas Dian tahu apa kesalahan Mas Dian tadi?
3: Uh-oh.
2: Mas Dian sudah menabrak cucu Eyang di depan kos tadi. Mas Dian lupa.
0: Nabrak cucu Eyang? Hah? Saya tadi itu cuma nabrak kucing di depan. Sumpah, kucing yang saya tabrak.
4: Kucing matamu. Yang kamu tabrak itu cucu saya. Dia mati. Cucu saya yang kamu tabrak.
0: Aduh, sumpah ya. Yang saya tabrak tadi itu kucing, bukan orang. Lah itu cucu yang di samping Eyang itu tuh, Balia. Cucu yang mana lagi sih maksudnya?
5: Tahu nggak, yang kamu tabrak itu adalah keluarga kami. Cucu Eyang ponakan saya. Anak dari tetangga yang sebelah warung di depan toko yang jualan di seberang rumah paman kami. Yang di belakangnya itu bertetangga dengan temennya temen tante yang punya ponakan jauh. Paham kamu?
0: Aduh. Kok jadi ruwet banget sih ya?
1: Mas Dian, dengar ya. Yang Mas Dian tabrak itu bukan kucing, tapi keluarga kami, cucu kami, ponakan kami, anak kami, keluarga kami. Mas Dian! Mas Dian paham tuh sih? Ampun!
0: Aduh, kok jadi gini sih? Lu Neng, sejak kapan lu punya ponakan? Tahu nih, kalian cuma ngeprank gua kan? Iya kan? Alah, yang ginian mah udah gak ngaruh buat gua, prang-prang.
2: Ini bukan main-main, Mas Dian. Ini serius. Mas Dian sudah membunuh keluarga kami. Mas Dian harus menebus kesalahan Mas Dian.
0: Waduh, saya gak bunuh siapa-siapa. Sumpah.
4: Kalau kamu mau lolos dari hukuman kami, kamu harus makan itu masakan Neng. Habiskan oseng-oseng kandil dan kelawar goreng itu. Ayo makan, habiskan, cepet habiskan.
5: Ayo Mas Dian, makan. Dimakan, ayo.
1: Ayo Mas Dian, makan. Makan, ayo cepat.

lah kok pada berubah semua ini. Waduh, jadi kayak setan semua nih. Aduh, Bang Naim, kapur, Bang. Ayo cepetan, Bang. Kapur.

0: Aduh. Kenapa jadi setan semua ya? Mana ini? Aduh. Lari kemana tadi ya? Aduh, gawat ini. Aduh. Lah kok? Aduh. Kok rumah kosnya kok hilang? Kos-kosannya kok nggak ada? Hah? Aduh. Kok jadi hutan semua ini? Aduh. Gimana gua ini? Aduh.
1: Lu.
0: Aduh. Lu. Gimana nelpon Bang Naim?
1: Lah.
0: Kemana tadi larinya? Aduh. Halo Bang Naim. Hah. Saya di dalam mobil ini. Cepetan sini Bang Naim. Di mana sih Bang Naim?
2: Ke mobil apaan? Gimana sih Mas Dian nih? Saya masih di terminal Mas Dian. Tadi saya lihat Mas Dian masuk terminal. Ayo udah teriak-teriak manggil Mas Dian. Mas Dian tetap aja ngeloyor keluar. Ini udah jam 2 malam Mas. Gimana nih? Masa saya ditinggalin sendiri di terminal?
0: Bang Naim kan tadi

0: Setan, tolong setan. Aduh, aduh, mending gue pingsan gak? Pingsan aja ya, ya. Boleh ya, gue pingsan dulu ya. Udah, pingsan aja. Udah ya, dadah. Sayonara.
1: Anda waras, kami gila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fakta-fakta dunia.
4: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
5: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NDS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NDS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
6: NBS Radio. Indonesia Kini.

0: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
1: "Pa, aku tadi diperkosa."
0: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
1: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
0: "Apa? Udin?"
1: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
0: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
1: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
2: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
3: Hi Beatles Mania. This song's for you.

0: Ciao Vita.
1: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS, berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS, jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS, nanti bisa sarah ya kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS, jadi penting bisa santai. Kalau lihat NBS.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Melukis tangga. Seorang anak mendapat tugas dari sekolahnya untuk melukis tangga. Anak tersebut bekerja keras untuk membuat lukisan tersebut. Ia sangat hati-hati agar kertasnya tetap bersih dan bagus. Namun tanpa sengaja, ia menitikkan tinta tepat di tengah gambar. Waktu sudah larut malam dan tidak mungkin untuk menggambar ulang. Ia pun putus asa dan menangis. Sang ayah yang mendengar tangisannya mendekat dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, nak?" Sambil terisak-isak, si anak menceritakan masalahnya. Mendengar kesusahan ini, sang ayah berkata lagi dengan lembut, "Jangan khawatir. Tetesan tintanya seperti bintik di tubuh seekor anjing kecil. Hal yang harus kamu lakukan saat ini adalah menggambar seekor anjing kecil di sekitar titik hitam ini, sehingga kelihatan anjing hitam itu sedang menunggu di anak tangga. Jangan mudah putus asa, nak," kata sang ayah menyemangati. Seringkali kita hanya membutuhkan sedikit keuletan dan daya imajinasi untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Ingat, hanya sedikit saja hal yang kelihatan tidak ada harapan dan memang nyatanya tidak ada baik. Ingat, hanya sedikit saja hal yang kelihatan tidak ada harapan dan memang nyatanya tidak ada harapan. Namun sebagian besar, walaupun kelihatannya tidak ada harapan, sesungguhnya masih ada harapan dan hanya kreativitas serta rencana yang lebih baik. Si anak pun segera menggambar seekor anjing kecil di sekitar titik hitam itu. Keesokan harinya, gambar tersebut terpilih sebagai gambar terbaik di kelas. Sobat NBS, lihatlah apa yang dihasilkan oleh imajinasi dan kreativitas ya. Kata guru itu, gambar anjing ini melengkapi lukisan ini. Menjadi sangat bagus. Sobat NBS, inti dari kisah ini adalah ketika kita menemukan masalah, tentu saja jangan mudah menyerah. Tapi mari duduk tenang dan pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Albert Einstein pernah mengatakan, "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." Mereka yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. NBS Philosophy.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: sobat NBS, hari ini aku mau share sesuatu nih buat sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sahur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya sobat NBS.
1: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
2: Halo sobat NBS, saya Suara Saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama Suara Saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.
3: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
4: Any sounds. NBS love songs.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: NBS Radio. Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi. Gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
2: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Indo, kalau menurut saya Fearless itu singkatan dari Nata bosnya sini.
2: Yay.
0: Saya katakan NBS ini nice, dash, and sexy.
2: Yeah.
3: Buat saya NBS itu adalah Nata Bravo sekali.
2: Yay.
3: Sukses ya, otomatis tentunya sukses sehat semua buat siapa aja yang berikan
0: to be number one radio station
3: yeah.
0: Always listening to the music
1: yeah. Yeah. Yeah.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal 5 langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: I like that.
1: Cool, good to go.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan

0: cucu pada senang. Rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
1: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
0: Lalu si cucu pun menjawab,
1: "Sudah, kek."
0: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
1: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, Cuk?"
0: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya,
1: "Aku bilang gini, kek, Pak Ustadz, tahlilannya gak jadi."

0: NBS Radio.
1: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri. NBS Love Song.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara. NBS Radio.

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari. Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, pendengar yang bijak, Kisah Raja Wali Muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Fakta-fakta dunia.
2: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
3: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya yang penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia jaya terus.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.

NBS Radio. NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds NBS Indonesiaku.

0: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat di...
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

Hai, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini. Dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Ah, udah tahu semua. Tapi

0: Kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng pe senang. NBS ngagambar bareng senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
1: NBS Radio.

0: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS Indonesiaku.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong baris santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.
2: NBS Radio.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. "Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya?" Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, "Ada, Pak. Contohnya, waktu ujian sejarah kemarin, pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang?" Budi jawab, "R.A. Kartini." Lalu, Udin juga jawab, "R.A. Kartini." "Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong." "Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan?" Budi jawab, "Jepara." Udin juga sama, jawab, "Jepara." "Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya." Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan, "Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro?" Budi jawabannya, "Saya nggak tahu." Terus jawaban Udin, "Budi aja nggak tahu, apalagi saya."
2: Hi Beatles Mania. This song's for you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak MBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: MBS Radio
2: Indonesia Kini.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana.
2: Membeli kebahagiaan. Sobat NBS, uang benar-benar tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya belum tentu bahagia, sebaliknya orang miskin belum tentu menderita. Korelasi yang keliru antara uang dan kebahagiaan ini dapat menyebabkan beberapa orang berjuang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, berharap lebih banyak uang akan membawa lebih banyak kepuasan dalam hidup. Ironisnya, perjuangan ini bisa datang dengan mengorbankan kebahagiaan saat ini, dengan membeli banyak barang, tidak membawa kesenangan abadi. Sukacita memudar ketika orang terbiasa dengan barang-barang baru. Sebenarnya, memberikan bantuan pada orang lain justru akan membuat orang lebih bahagia loh. Investigasi psikologis lain menemukan orang lebih bahagia ketika mereka menghabiskan uang untuk orang lain daripada untuk diri mereka sendiri. Dan hasil ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan individu. The point is, money can't buy happiness. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. NBS Filosofi. Filosofi.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
3: Any sounds.
0: Indonesia Kini.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubaru Dark Scan sih.
0: Wes.
3: Nubaru Dark Scan lo.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi, nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng.
3: Mendunia.
0: Let's go. Terima kasih NBS.
3: Terima kasih. Bye.
2: NBS Morning Ego. Let's

0: NBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
0: Any sounds NBS
1: and makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
0: Any sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
2: AnySounds. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong.

waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: sejati. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
2: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
0: You are listening Positive Vibes.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya sobat NBS.
2: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: NBS Indonesia Hits.

0: Anda waras, kami gila.
1: Deng, deng, deng.
2: Apa kum? Jam mau pagi teriak bilang. Togi yang kini tidak tuli ya kak. Mau kau beli apa kak?
3: Kokom tika habisan bahan masakan. Kokom ek balanya. Ayah tarigu 5 kilo teh.
2: Dah ada.
3: Tepung tapioka tuh. Aci, aci ayah teh.
2: Tidak ada.
3: Kumaha tuh iya teh. Ya udah weh kecap kecap lah. Saus tomata. Buru daeng atuh.
2: Dah ada juga.
3: Iya tarik si daeng. Kumaha iya teh. Itu semua tidak ada. Nggak sehat tuh, kabeh mah tutup ta toko na, naon buka oge.
2: Wei, kau ini tidak lihat kah? Kom, ini toko bangunan koko. Kalau kau mau masak pakai semen, pasir, paku, seng, beli kau di sini. Salah masuk kok. Kamu kau beli terigu itu di sana di sebelah ya, tokonya istriku itu di sebelah itu besar tulisannya toko kelontong, balik badanmu matamu ke sana lihat itu di sebelah.
3: My god aduh sorry Daeng, I'm sorry Daeng. Kokom teh belokna salah geunian ka dieu. Soalnya tadi di luar kokom teh lihat Daeng teh sigat kalung tarigu, jadi we kokom nyamperkeun.

0: Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
0: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
0: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
0: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.
2: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
3: NBS Radio.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Jiwa besar, berkah besar. Alkisah, seorang anak yang mengalami cacat tubuh dari lahir, kondisi fisiknya sejak kecil hingga saat berusia 15 tahun ini sangatlah lemah. Berjalan pun harus menggunakan penyangga tubuh. Bahkan kursi roda selalu dipersiapkan di sekitarnya bila tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas. Walaupun begitu, si pemuda kecil ini tidak pernah menampakkan raut muka yang sedih. Senyuman selalu menyungging di setiap kata-kata yang terlontar dari bibirnya. Keluarganya saling menyayangi dan bergantian memberi dukungan, baik fisik maupun semangat. Di suatu senja, saat berdua menikmati matahari kembali ke peraduan, si kakak membuka pembicaraan. "Dek, kita berandai-andai nih. Kalau bisa atau kalau boleh memilih, atau kalau ada yang kamu inginkan dan ada yang mau memberi, apa yang ingin kamu ubah di kehidupanmu sekarang?" Sambil tersenyum santai, si adik menjawab, "Tidak ada." "Jangan buru-buru menjawab, pikir baik-baik dulu. Jika kamu diperbolehkan mengubah apapun itu, apa yang ingin kamu ubah?" Si kakak penasaran mengulang pertanyaan yang sama. "Tidak ada kak, tidak ada yang ingin aku ubah. Dan mengapa aku harus mengubahnya?" tanyanya balik. "Kamu tidak ingin bisa berjalan sendiri. Kamu tidak ingin terlepas dari tongkat penyanggamu dan kursi roda itu," balas si kakak dengan nada sengit. "Oh, tidak mau. Dengan tongkat penyangga dan kursi roda ini aku tidak perlu capek berjalan dan mengantri dimanapun. Kakak sendiri tahu kan, aku sudah bisa bermain bola dari kursi roda. Dan teman-temanku juga senang bermain denganku. Pokoknya tidak ada apapun yang ingin aku ubah," serunya. Setelah berdiam beberapa saat, si adik meneruskan bicaranya. "Kak, jangan marah dulu ya. Sungguh kak, tidak ada yang ingin aku ubah di kehidupanku sekarang. Karena aku tahu dan sadar, aku tidak mungkin bisa mengubah kondisi tubuhku yang lemah ini. Tetapi aku bahagia dan sangat bersyukur memiliki ayah, ibu, dan kakak yang sangat mencintaiku. Memiliki keluarga dan teman-teman yang baik telah lebih dari cukup dari yang bisa aku harapkan. Dan aku tidak ingin merubah semua ini dan menggantikannya dengan apapun." Segera si kakak berbalik dan memeluk adiknya sambil berbisik sayang. "Terima kasih, Dik. Kakak selalu menyayangimu." Sobat NBS, banyak orang menderita kehidupannya karena tidak mampu menikmati apa yang telah diperolehnya. Tetapi selalu mencari dan menginginkan

0: sesuatu. Tetapi selalu mencari dan menginginkan sesuatu di luar jangkauannya. Merasa sukses itu ada di sana, bukan berada di sini. Maka berbahagialah orang yang mampu menerima keadaan hari ini tanpa menggerutu, apa adanya, tanpa mengeluh dan tanpa merasa kasihan pada diri sendiri. Mampu menerima keadaan yang tidak bisa diubah dengan rasa ikhlas dan rasa syukur. Itulah jiwa besar yang harus kita kembangkan di dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita tetap mantap dan tegar dalam menatap hari depan. Kita tersenyum saat kita maju dan sukses, itu adalah hal biasa. Namun, bisa tersenyum di saat kita dirundung ketidakkeberuntungan, itu baru luar biasa. Itulah kekayaan hidup. Itulah pemenang sejati.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah tiga arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. Waktu saya menggali situs purba kala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter. Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong. Itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas, 2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter. Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat? Tanya kedua arkeolog bule itu.

0: Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai. Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter. Loh, terus kalau gitu apa hebatnya? Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri. Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana, hebat kan?
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy, itu we unggul. Buat NBS, nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy, itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukin. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya, amin.
2: NBS Radio
3: akan kita simak bersama. NBS Inspirasi.
4: Be kind, sederhana tapi sering terlupakan. Kerasnya hidup membuat kita lupa untuk menjadi lembut dan penuh kasih. Lebih mudah memang untuk menyimpan dendam, membalas dengan kebencian, atau merespon dengan amarah. Tapi ingatlah, kebencian itu hanya akan menghancurkan hati yang menampungnya. Dendam tidak akan pernah menyembuhkan luka. Dendam tidak akan pernah membawa damai ke dalam jiwa. Saya tahu kamu pasti pernah diperlakukan tidak adil. Kamu pernah terluka oleh kata-kata atau perbuatan seseorang. Tapi tahukah kamu bahwa saya pun pernah mengalami itu? Ya, setiap dari kita pernah merasakan luka itu. Sakit, salah paham, dihina, dikhianati. Dan semua itu sedikit demi sedikit menguras kebaikan dalam hatimu. Mungkin kamu sadar, peristiwa-peristiwa itulah yang membuat hatimu mengeras. Dan mungkin kamu bisa bertahan dan bahkan mulai nyaman dengan kerasnya hatimu itu. Mungkin kamu akan dihormati karena sikapmu yang tegar dan tidak mudah goyah. Tapi hari ini saya ingin mengajakmu untuk memilih jalan yang berbeda. Jangan biarkan hatimu mengeras, tapi tetaplah menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, dan lembut hati. Ketika hatimu benar-benar bebas dari dendam dan kebencian, saat itulah ada banyak ruang untuk kebaikan berkembang dalam dirimu. Dan hanya ketika itulah, kamu baru benar-benar bisa merasakan kedamaian sejati. Lakukan yang benar, berikan keadilan, dan tebarkan kebaikan tanpa syarat. Saya tahu, memang kadang rasanya gak adil. Tapi percayalah, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Tapi, tidak harus kamu yang mengadilinya. Karena kebaikan adalah kekuatan yang sebenarnya. Kebaikanlah yang menyembuhkan luka, yang menjembatani perbedaan, dan yang mampu mengubah dunia. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah penghibur di saat kesedihan. Biarkan kebaikanmu bersinar, menerangi jalanmu dan jalan orang lain. Tidak pernah ada kata terlambat untuk jadi baik. So, today, let's be kind.
3: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
2: NBS Radio.
5: NBS Radio. Any sounds.
7: NBS 90s.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
4: Any sounds.
5: NBS Radio.
6: NBS Indonesia Hits.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: nih pagi nyanyi. Selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS, singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku, MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: nyanyi bareng Shay. Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.

0: saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: Anda waras, kami gila.
2: Halo Tekokom, lagi sibuk banget ya Tekokom nih. Lagi bikin apa itu?
3: Neng Rani. Iya Tekokom lagi bikin sambal. Cok Neng, duduk dulu Neng. Duduk dulu tuh di sebelah situ tuh. Neng Rani, tasnya udah simpen dirinya. Jangan sembarangan. Di komplek sini mah mulai banyak maling. Tasnya taruh di dalam tuh, di sana tuh biar aman. Kata bisa enak nyamer deh.
2: Iya, kata Pak Adi juga kemarin gitu. Komplek di sini mulai rawan maling.
3: Biar teh Pak Adi teker ngopi di dia teh. Tiba-tiba yang teriak maling tuh di situ tuh di jero. Pak Adi teh langsung weh pergi sampai lupa belum bayar kopi.
2: Malumin aja Teh Kokom, paling bentar dia balik lagi bayar kopinya. Bentar Teh, itu kok ulekannya modelnya beda?
4: Hah?
2: Ulekan baru?
4: Uh-oh.
2: Kok mirip pentungan satpam gitu Teh?
3: Ya emang, iya pentungan apa Dek? Tadi Teh waktu dia mau kerja maling, pada Teh pokok lupa bawa pentungan.
2: Loh, kok Teh Kokom pakai buat ulek sambel? Kenapa nggak pakai ulekannya Teh Kokom?
3: Kokom teh udah cari dah kali itu kan dia. Nah, ulekan Kokom lumit. Jangan-jangan teh dicolong sih nama ku si maling eta. Kokom mah pusing amun geus kieu teh ya. Kepaksa we Kokom teh pakai pendungan si Pakde. Daripada Kokom teh bisa nyamber.
2: Astaga, berarti yang Rani lihat tadi di pos jaganya Pakde itu ulekannya Teh Kokom. Soalnya tadi Rani pas lewat di pos jaganya Pakde, Pakde nggak ada. Yang ada cuma ulekan di atas mejanya Pakde. Dia salah bawa itu Teh, saking buru-burunya si Pakde.
3: Ayo si Pakde, dasar borok kokok, awas ya nyamun datang diulek jadi sambal si Pakde.
5: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
6: NBS Love Songs.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.
3: Any sounds? NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: Any sounds?
9: Indonesia Kini.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Action, yo!

0: kurang real. Kurang real.
1: Tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya

Halo, saya Noi Java Jaif. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai biar sehat. Dan saya juga berdoa dan punya harapan buat NBS, semoga selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan program-programnya.

0: dan kedepannya menjadi salah satu radio yang terbesar di Indonesia.
1: Amin. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Seringkali kita mendengar kata ikhlas. Dan kita pun tahu bahwa ikhlas itu perlu. Tapi pada pelaksanaannya, apakah benar-benar dilakukan? Belum tentu. Bukannya tidak mau, tapi mungkin karena tidak semua orang mampu. Ikhlas itu belajarnya sekali, tapi ujiannya akan terus-menerus ada berkali-kali. Belajar untuk mengerti bahwa tidak semua yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Belajar untuk menyadari bahwa hidup tidak selamanya indah. Ada kalanya dia mengizinkan kita untuk melalui derita. Kadang rencana kita dibelokkan. Kadang kita harus kehilangan. Kadang kita harus merelakan. Kadang yang kita pikir berharga justru malah diambil oleh dia. Di saat semua cara sudah kamu coba dan kamu masih belum mampu untuk menerima, belajarlah untuk let go and let God. Percaya, sabar, ikhlas. Percaya, stop worrying and start trusting. Tidak ada gunanya kamu khawatir dan gelisah, tapi percayalah kalau Tuhan punya rencana. Dan biarlah dia yang bekerja. Sabar. Iman itu bukan hanya percaya akan caranya, tapi juga percaya dan sabar bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan ikhlas. Jangan pernah menyesali dan menangisi apa yang sudah terjadi. Tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita dan tetaplah bersyukur segala perkara. Ingat, saat Tuhan belum memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti kamu ditolak olehnya. Tapi di situ, kamu diajarkan untuk ikhlas dan percaya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
1: Indonesia Memory.
12: NBS Radio.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat, "Pak, saya minta naik gaji dong." Si bos langsung menggeleng. "Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet." Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik, "Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak." Si bos sempat mikir, "Ah, cuma 50 ribu doang." Akhirnya dia pun mengangguk, "Ya sudah, buka satu." Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. "Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak." Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. "Ya sudah, boleh." Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. "Tanggung loh, Pak, masih ada dua kancing lagi." Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. "Ada berapa kancing sih bajumu? Buka semua aja." Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. "Ada 4, Pak. Berarti total nambah 200 ribu ya, Pak." Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. "Sudah lihat kan, Pak? Makasih ya." Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. "Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu?" Sinta menoleh dengan senyum licik. "Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
2: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah. Yes!
5: NBS Rock.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Begitu kata si bambu. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung, ah mawar, aku tidak mengerti. Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku. Sahabat NBS, pada ya bambu, bukan iri padaku. Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS's Forders Week.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Seorang pemuda diminta untuk mengecat sebuah perahu. Saat dia sedang mengecat perahu tersebut, dia melihat ada lubang kecil. Tanpa disuruh, dia pun diam-diam memperbaikinya. Setelah selesai menyelesaikan tugas mengecatnya, pemuda itu pun menerima upahnya dan pergi. Hari berikutnya, pemilik perahu datang menghampiri si pemuda dan memberinya selembar cek. Angka yang tertera di cek itu besar sekali, bahkan jauh lebih besar dari biaya upah jasa mengecat. Pemuda itu terkejut dan berkata, "Wah, terima kasih sekali, tapi Bapak kan sudah membayar saya untuk mengecat perahu ini." Sang pemilik perahu pun menjawab, "Betul, tapi ini bukan untuk jasa kamu mengecat. Ini untuk membayar jasamu karena kamu sudah memperbaiki lubang di perahuku." Pemuda itu langsung menanggapi, "Oh, gak apa-apa Pak, itu hal sederhana kok. Saya juga ikhlas mengerjakannya, gak perlu membayar dengan jumlah yang begitu besar. Yang saya lakukan hanya pekerjaan kecil aja kok." Si pemilik perahu tersenyum dan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. "Jadi saat saya meminta kamu untuk mengecat perahu ini, saya lupa menyebutkan bahwa di perahu ini ada lubangnya. Jadi ketika perahu yang kamu cat sudah kering, anak-anak saya langsung menaiki perahu itu dan pergi mancing. Mereka gak tahu kalau ada lubang di perahu itu. Dan saat itu saya gak lagi di rumah. Jadi ketika saya kembali dan melihat bahwa anak saya sudah pergi dengan perahu itu, wah saya panik banget karena saya ingat perahu itu berlubang dan harusnya gak boleh digunakan. Jadi kamu bisa bayangkan dong betapa bahagianya saya dan betapa leganya saya ketika saya bisa melihat bahwa anak-anak saya kembali dengan selamat dari memancing. Begitu mereka sampai, saya langsung aja periksa perahunya. Dan disitulah saya tahu bahwa ternyata kamu sudah memperbaiki lubang di perahu itu bahkan tanpa saya suruh. Yang kamu lakukan bukan hanya sekedar pekerjaan menutup lubang, tapi sesungguhnya kamu telah menyelamatkan nyawa anak-anakku. Jadi uang yang aku tulis di cek itu sesungguhnya tidak akan cukup untuk membayar kebaikan kecil yang sudah kamu lakukan. Makasih ya." Sungguh kisah yang sangat menyentuh hati. Dari kisah sederhana ini kita diingatkan, kadang dalam hidup ini kita akan menemui kebocoran. Dan walaupun itu bukan tugasmu, namun ketika kamu mampu, gak peduli siapa, kapan, atau bagaimana, jangan pernah lelah untuk membantu memperbaiki lubang itu. Kamu gak pernah tahu kapan seseorang membutuhkan kamu. Dan kamu juga gak akan pernah tahu bahwa hal kecil yang kamu lakukan sesungguhnya bisa berarti besar di mata orang yang menerimanya. Percayalah, Tuhan Maha tahu kok. Dan dia pasti akan membayar semua kebaikanmu. Jika kamu memberikan lebih dari apa yang kamu terima, maka gak lama lagi kamu juga akan menerima lebih dari apa yang kamu berikan.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Sony Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS 90s.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Ještě. Kamil Holmes.
1: Saya Wokok. NBS menurut saya. Nongkrong bagi seseria.
2: Oke. Saya Segi. NBS menurut saya. Nah, Betsono.
0: Oke. Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
1: MBS,
0: MBS Radio, ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
1: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin, ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio
1: merangsang ide-ide kreatif.
0: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
0: Okay.
1: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Semangat.
0: Long live NBS.
1: Long live NBS.
0: Sip.
3: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai.

0: Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved. NBS Radio.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, di suasana seminar, panggung kecil, ada spanduk besar bertuliskan, "Bagaimana menjalin hubungan penuh cinta dengan pasangan kita?" Seorang pembicara mulai berkata, "Baik ibu-ibu yang saya hormati, siapa di antara ibu-ibu di sini yang mencintai suaminya?" Hampir semua peserta angkat tangan tinggi-tinggi. "Wah, kompak sekali. Sekarang, kapan terakhir?"

0: Sekali ibu-ibu mengatakan langsung pada suami, "Aku sayang kamu." Peserta saling pandang, ada yang bilang tadi pagi, ada yang bilang kemarin, tapi sebagian besar garuk-garuk kepala, lupa kapan terakhir mengucapkannya. Baiklah, sekarang saya mau kasih tantangan. Tolong ambil HP masing-masing, lalu kirim WA ke suami dengan kalimat, "Aku cinta padamu sayang." Suasana ruangan langsung heboh, bunyi ketik-ketik HP memenuhi udara. Nah, sekarang kita buat seru-seruan. Tukar HP dengan ibu di sebelah dan bacakan jawaban suami masing-masing keras-keras di depan semua peserta. Suasana langsung riuh, tawa mulai pecah ketika satu persatu jawaban dibacakan. Dan ini adalah jawaban-jawaban teratas yang akan membuat kalian melongo dan menepuk jidat. Mah, kamu sehat kan? Apalagi sekarang, mobil kamu nabrak. Maksud lo? Apalagi yang kamu perbuat sekarang, awas kalau macem-macem ya. Kali ini aku nggak akan maaf. Bilang, jangan mabuk lagi. Dan yang paling parah dan jawaban terbanyak adalah, I love you too. By the way, ini siapa ya?
1: Fakta-fakta dunia.
2: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
3: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Halo Sobat NBS, pasti banyak nih dari kita yang punya masalah sama kuku. Padahal kita mengidamkan punya kuku yang indah, kuat, dan sehat ya Sobat. Nah, kali ini Jenny akan ngasih tips untuk menjaga dan merawat kesehatan kuku secara alami.
1: Nomor 1,
0: minyak zaitun, madu, dan telur. Ketiga bahan ini bermanfaat untuk melembabkan serta melembutkan kuku. Caranya adalah, pertama kamu tuangkan 2 sendok makan madu dan minyak zaitun ke dalam panci. Panaskan sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan kocokan telur. Kemudian campurkan madu dan zaitun yang telah dipanaskan ke dalam kocokan telur. Setelah itu, oleskan pada kuku dan diamkan selama 10 hingga 20 menit. Kemudian bilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
0: lemon atau jeruk nipis. Lemon atau jeruk nipis ternyata bisa digunakan untuk mengembalikan kuku-kuku yang kuning supaya kembali bersih dan segar. Caranya, siapkan 1 sendok perasan lemon atau jeruk nipis, campurkan dengan pasta gigi yang memutihkan, lalu aduk hingga rata dan oleskan pada kuku. Tunggu hingga kering, lalu basuh dan bilas kuku menggunakan air hangat.
1: Nomor 3,
0: bawang putih. Bumbu dapur satu ini juga dapat digunakan untuk merawat kuku loh sobat. Caranya, pertama kamu parut bawang putih, lalu oleskan hasil parutan bawang putih tadi ke kuku kamu sobat. Tunggu 5 hingga 10 menit, kemudian bersihkan kuku.
1: Nomor 4,
0: lidah buaya. Selain untuk merawat rambut dan kulit, lidah buaya juga bisa digunakan untuk merawat kuku loh sobat. Lidah buaya dapat membuat kuku terlihat indah dan bening. Sobat hanya perlu mengambil cairan dari lidah buaya dan oleskan pada kuku hingga merata dan tunggu beberapa menit lalu bilas hingga bersih.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any Sounds.
2: Halo, saya Dixie dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
1: NBS Radio.

0: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
1: No bus no sick. Enggak ada bus, enggak
0: asik. Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap...

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100.000 peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul akan 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds?
2: Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.
3: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab, "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."

0: Halo Sobat NBS, pasti banyak nih dari kita yang punya masalah sama kuku. Padahal kita mengidamkan punya kuku yang indah, kuat, dan sehat ya Sobat. Nah, kali ini Jenny akan ngasih tips untuk menjaga dan merawat kesehatan kuku secara alami.
1: Nomor 1,
0: minyak zaitun, madu, dan telur. Ketiga bahan ini bermanfaat untuk melembabkan serta melembutkan kuku. Caranya adalah, pertama kamu tuangkan 2 sendok makan madu dan minyak zaitun ke dalam panci. Panaskan sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan kocokan telur, kemudian campurkan madu dan zaitun yang telah

0: Lalu mengambil cairan dari lidah buaya dan oleskan pada kuku hingga merata dan tunggu beberapa menit lalu bilas hingga bersih.
1: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali.

membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan biarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

0: Setelah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Halo, saya Noi Java Jaif. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai biar sehat. Dan saya juga berdoa dan punya harapan buat NBS, semoga selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan program-programnya, dan kedepannya menjadi salah satu radio yang terbesar di Indonesia.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: NBS 90s.

0: Halo Sobat NBS, saya Suara Saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama Suara Saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk, atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: and soul.
1: Anda waras kami
2: hilang. Aduh, si Mbak ini lama banget sih ya. Aduh, Kang Yuda, tolong dong teleponin itu si Mbak di mana sekarang posisinya. Lama banget sih ditungguin. Malah kesurupannya tambah parah ini si Kokom. Aduh.
3: Sabar Pak Deh. Ini udah juga berapa kali gue telepon. 10 kali sudah. Kayak enak ntar sama si Mbah. Ya mungkin masih di jalan kali. Ntar kalau dia marah gimana kalau gue telepon mulu? Kalau dia nyantet gue? Nah kan repot urusannya. Kalau Pak Deh yang disantet sih gak ada apa-apa. Biarin aja dah.
4: Assalamualaikum. Ngomongin saya dari tadi ya?
5: Iya. Waalaikumsalam.